Bapak, kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami ini, dan kami